0: Ajuah. Dah kau ada dulu. Oh, semua dah bangun motor lah.
1: Aku juga mau punya cuba tu baru ni. Oh, itu.
0: Nilai dua.
1: Aku tu mampu, mahu nanti dia macam saya punya, aku tu mahu tu mampu.